0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM Pukul Teman Terbaik Kamu The Face ya, lewat Tarot yang sudah membawa kita ke jam 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kalian pasti sering dengar istilah atau nama kolagen ya, dan ini sering banget muncul ketika kita membahas soal kulit gitu ya. Terutama untuk produk-produk perawatan dan suplemen kecantikan itu pastilah adalah kolagen-kolagen gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih manfaat kolagen ini? Nah, buat yang belum tahu, kolagen ini adalah salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Nah, keberadaannya ini dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat. Nah, untuk kulit, kolagen akan membantu menjaga kekuatan dan struktur kulit sehingga tetap elastis. Dan ini yang membuat kolagen sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan awet muda. Selain kulit, protein ternyata juga punya peran sangat baik untuk kesehatan tubuh, terutama tulang ya. Misalnya kolagen ini jadi salah satu komponen penting untuk memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang juga. Jadi makanya banyak tuh produk-produk kolagen karena disinyalir bisa membuat tubuh kita lebih sehat, lebih awet muda katanya gitu. Karena kesehatan kulit, kesehatan tulang itu tetap terjaga. Nah, tapi sebenarnya teman Pro 2, tubuh kita tuh bisa membuat kolagen sendiri dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Jadi proses pembentukannya itu juga butuh vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Jadi seiring bertambahnya usia, memang kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan kolagen secara alami ini pasti menurun. Dan kondisi ini turut berkaitan dengan perubahan kulit dan berkurangnya elastisitas kulit, makanya jadi keriput dan lain-lain. Ditambah lagi paparan sinar UV yang juga bisa mempengaruhi kolagen pada kulit dan diperburuk dengan kebiasaan mungkin kalian ngerokok juga, minum-minuman yang beralkohol, yang tidak sehat, manis-manisan dan lain-lain. Jadi memang untuk bisa hidup lebih sehat itu memang kita harus kontrol apa yang kita makan dan olahraga sih, kayak istirahat yang cukup. 3 poin itu sih bisa bikin hidup kalian jauh lebih panjang teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
2: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
2: Teman terbaik kamu! Just kidding.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika ya, teman Pro 2, untuk nemenin kalian semua di pada pagi ini. Ada Aespa tadi barusan lewat Whip Flares gitu ya. Teman Pro 2, kita masih di informasi seputar kesehatan nih. Jadi buat kalian yang mungkin punya anak gitu, untuk menjaga imunitasnya supaya di musim yang tidak menentu ini, yang banyak flu, pilek gitu ya, supaya imunitasnya tetap terjaga, ada beberapa hal nih yang bisa kalian lakukan ya teman Pro 2. Nah, kita akan mulai dari anjuran dari Kementerian Kesehatan yang menganjurkan masyarakat untuk menerapkan kebiasaan sehat setiap hari. Nah, ini dimulai dari gizi seimbang dengan asupan vitamin dan mineral yang juga penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Opsi terbaik adalah buah dan sayuran akan menjadi pilihan utama setiap hari yang harusnya kalian sediakan untuk si buah hati. Selain makanan kaya serat seperti itu, cairan tubuh juga harus tercukupi dengan minum air putih secara teratur ya, minum air mineral nih secara teratur, terutama ketika cuaca panas dan banyak aktivitas. Nah, tidak cukup juga, kita bisa mulai melakukan aktivitas kebugaran, jadi ajak anak bergerak, entah itu bermain sepeda, bermain bola, lari-lari di taman gitu-gitu ya, untuk dia tuh biar bergerak gitu, jadi fisiknya terlatih. Nah, rekomendasi dari WHO untuk orang dewasa itu sebaiknya beraktivitas ringan setidaknya 150 menit per minggu. Ya, untuk orang dewasa nih, untuk anak-anak ya di bawah itu ya teman Pro 2. Dan kebersihan juga harus dijaga tidak kalah pentingnya. Jadi setiap anak habis main di luar, pulang ke rumah pastikan dia cuci tangan, cuci kaki, bahkan kalau bisa sih kalau dikasih dikamandiin ya. Soalnya anak-anak tuh kalau kayak anak dikit tuh kalau udah main sepeda tuh keringetan. Jadi pulang-pulang tuh udah harus sebelum masuk kamar mandi dulu, udah ya baru ngadem tuh di kamar ya. Itu dia teman Pro 2 informasinya buat kalian di pagi ini. Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah, Bud. Namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2 The Drain lewat semoga dia bahagia dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung dan kita masih di update informasi buat kalian semua saat ini pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro2. Jadi pagi tadi tuh sempat terjadi gempa dan sempat ada gangguan di layanan komuter lain gitu atau KRL ya teman Pro2. Jadi KAI Komuter menghentikan sementara seluruh perjalanan komuter lain imbas dari gempa bumi 5,9 skala Richter. Jadi gempa bumi yang bertempat di Kepulauan Seribu DKI Jakarta terjadi di Sabtu pagi pukul 4.23 dan ini membuat seluruh perjalanan kereta listrik sempat terhenti sementara. Akhirnya operasional kembali berjalan mulai pukul 6 pagi setelah dinyatakan jalur aman ya, tidak ada kerusakan. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda memaparkan kalau penanganan darurat keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jabodetabek di mana tim sudah melakukan pengecekan dan tidak ada permasalahan di jalur kereta sehingga operasional bisa dilanjutkan dengan normal. Itu dia updatean. Jadi kita musibah nih di mana-mana, jadi stay safe ya buat semuanya dan tetap hati-hati, utamakan juga keselamatan dan jangan panik kalau misalnya terjadi bencana teman Pro2.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
3: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
5: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Teman Pro 2, kita ngomongin tentang digitalisasi ini. Jadi bantuan sosial sepertinya bakal dibuat digital, dan ini informasinya datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafidz yang mengatakan kalau masyarakat saat ini sangat antusias menyambut digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Karena itu pemerintah akan menggencarkan implementasi bansos ini melalui akses portal digital. Jadi dalam perluasan layanan ini ya, Komdigi menyiapkan stress test dan load test yang sebelumnya tentunya untuk meningkatkan pelayanan, menjalankan pelayanan ini. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan digitalisasi bansos ini mampu menjangkau seluruh Indonesia. Jadi Muthiah juga menjelaskan kalau persiapan stress test dan load test ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang terjadi di lapangan, dan salah satunya terkait kapasitas dan keamanan sistem digitalisasi bansosnya. Jadi uji coba ini akan dilakukan bersama Ban Cyber dan Sandi Negara. Selain itu juga untuk mengukur kapasitas layanan, uji coba ini bertujuan untuk memastikan keamanan sistem dan melindungi data masyarakat nantinya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

akan masuk ke lagu-lagu hits pilihan ya, nemenin kalian sampai jam 10 di pagi ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu pagi yang menyenangkan untuk kalian semua. Jadi tetap stay tune terus.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sama Pro 2 masih di 105,1 FM di pagi ini. Masih berdiri untuk nemenin kalian semua. Dan selamat bergabung, selamat pagi untuk yang baru dengerin 105,1 FM di pagi ini. Ngomongin tentang MotoGP lagi, F1. Kenapa jadi MotoGP dah? Jadi teman Pro 2 Kim Antonelli mencatatkan waktu tercepat pada latihan Formula kedua di Grand Prix Spanyol hari Jumat 11 September kemarin. Pembalap Mercedes itu mengungguli Charles dan Lewis Hamilton dalam sesi yang berlangsung ketat di sirkuit Madrid ya. Lintasan sepanjang 5,4 km menggabungkan ruas jalan dan sirkuit permanen dengan sejumlah tikungan berkecepatan tinggi di mana Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali membukukan waktu tercepat setelah pembalap beralih ke ban lunak. Karakter sempit dan minimnya area pelarian membuat para pembalap harus berhati-hati termasuk ketika melewati tikungan 17. Kondisi ini juga membuat sesi latihan pertama berlangsung konservatif sebelum para pembalap mulai meningkatkan kecepatan pada latihan kedua. Itu dah update informasi di pagi ini, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
6: Kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Tauro 2 pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM. Teman, kita masih di lagu-lagu anak negeri untuk nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi ini. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pada pagi. Dan kali ini kita punya Afgan, Rumahmu Jauh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Adil lewat spontan tanpa hui, dan lagu ini membawa kita pada menit ke-56 ya. Sada Dika juga harus pamit dari ruang dengar kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di pagi ini. Dika pamit, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 mengawali santai siang hari ini ya di hari Sabtu, teman Pro 2. Dan kita mengawali hari dengan tarot dari Fizz. Kayaknya udah lama banget gak sih gak mendengar suara aku ya. Tau-tau udah long banget gak bersuara di sini. Dan baru kemarin ya, karena kebetulan kemarin juga RRI ulang tahun. Say happy birthday dulu dong buat RRI ke-81 ya, kemarin lebih tepatnya. Dan hari ini kita bakalan ngobrol lagi seperti biasa, teman Pro 2, besok-besok juga. Oke, sampai jam 3 tata temenin yang pastinya di Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius? Kan?

0: kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
0: Udahlah.
2: Serem gak sih?
0: Biarin aja lah.
2: Takut.
0: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
0: itu
2: ya.
0: Sekarang.
2: Enggak.
0: Ra.
2: Enggak.
0: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
0: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
0: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
0: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
0: Tuh demi engagement
2: enggak.
0: Abadi.
2: Enggak.
0: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak. Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Teman Pro 2, musim kemarau kayak sekarang ini halaman penuh daun kering ya. Terus mungkin kamu kepikiran nih buat bakar sampah biar cepat beres. Eits, tahan dulu ya. Ditahan dulu teman Pro 2, karena saat kondisi panas dan kering, api bisa lebih mudah merambat apalagi kalau ada angin. Nah, percikan kecil yang kayak gini nih dari pembakaran sampah bisa menjalar ke rumput, semak, atau lahan kosong di sekitar rumah kamu. Daripada beresiko tinggi ya kan, sampah organik seperti daun dan sisa makanan itu bisa banget diolah menjadi kompos. Sementara botol plastik, kardus, dan kaleng bisa kamu pilah untuk didaur ulang teman Pro 2. Jadi bersihin halaman itu boleh banget ya, tapi jangan sampai bikin kebakaran. Ayo sekarang mulai lebih bijak kelola sampah dengan cara yang lebih

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
4: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
5: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
4: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
5: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
4: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
5: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
4: Kan?
5: Serius?
4: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
5: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
4: Udahlah.
5: Serem gak sih?
4: Biarin aja lah.
5: Takut.
4: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
5: enggak,
4: itu ya. Sekarang.
5: Enggak.
4: Ra,
5: enggak.
4: Ra.
5: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
4: Ra.
5: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
4: Jangan disentuh HP-nya.
5: Matiin.
4: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
5: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
4: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
5: enggak.
4: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
5: Enggak.
4: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
6: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
4: Tunggu.
6: Sekarang, giliran Anda yang
4: apa?
6: Menjadi konten selanjutnya.
4: Hah? Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki, bangun.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu pare itu pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, habis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa. Jadi pengen ya.

Alright, nggak kerasa banget teman Pro 2, sekarang udah masuk September ya, tanggal 2 September. Ada yang langsung buka kalender nggak sih? Cari-cari tanggal merah buat traveling. Tapi sayangnya September, Oktober, dan November tahun ini nggak punya tambahan tanggal merah di luar weekend, alias nggak ada long weekend teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nunggu long weekend, sabar ya. Tapi ada kabar baik buat penutup tahun ini, karena di tanggal 24 sampai 27 Desember punya rangkaian cuti bersama, Natal dan weekend yang bisa banget jadi kesempatan kamu buat quality time, liburan, atau nonton BTS ya. Nah, daripada mendadak, mulai sekarang deh kamu cek-cek dulu kalender kerja kamu, siapin rencana akhir tahun kamu. Buruan, ajuin cuti sekarang ya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, siapa di sini yang punya BlackBerry zaman dulu ya? Karena kalau dulu HP dengan keyboard fisik dan BlackBerry Messenger atau BBM ya, ini support jadi primadona teman Pro 2. Tapi seiring perkembangan smartphone layar sentuh ya, Android dan iPhone pastinya bikin kebiasaan pengguna BlackBerry ini tuh berubah juga teman Pro 2. Sekarang kan handphone itu bukan cuma buat telepon atau chat doang, tapi juga kamera, media sosial, hiburan ya kan, sampai navigasi. Nah, BlackBerry pun akhirnya hengkang ya, kehilangan popularitasnya. Tapi meski begitu, keyboard fisik dan era BBM-nya tetap jadi nostalgia, tetap jadi legenda ya. Apalagi screen muncirnya yang ada bunyi krauk-krauknya, inget gak sih kalian? Kalau boleh tahu, PIN BBM kalian dulu berapa nih teman-teman?
1: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
2: Iya, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
1: Tenang jak lah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
2: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
1: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
2: Ih, mak, enggak boleh, mak.
3: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Kalau misalnya ngelihat minuman warnanya tuh cerah banget ya teman Pro 2, menarik dan bikin pengen langsung beli. Nah, jangan buru-buru tergoda ya, karena kadang ya warna mencolok itu nggak otomatis berarti berbahaya. Karena ada pewarna pangan yang memang diizinkan oleh BPOM dan aman digunakan sesuai aturan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah label, komposisi, dan izin edar teman Pro 2. Apalagi nih kalau minumannya nggak punya informasi yang jelas. Jadi sebelum beli jangan cuma lihat cantik lucu aja ya, tapi cek juga isi dan keamanan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Lanjut.
0: Duh, ya toh.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman, terus.

0: like that.
1: Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari tempat buat kabur ya, kabur bentar aja dari ramainya hiruk pikuk kota ini di Bengkulu ya, khususnya ada nih wisata hutan mangrove di Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu. Nah, di sini kamu bisa banget menyusuri kawasan mangrove, menikmati suasana yang lebih sejuk pastinya, dan tidak lupa untuk cekrek-cekrek foto-foto ya, sampai naik perahu menikmati pemandangan sekitar. Nah, kata pengunjung sih, banyaknya tuh tempatnya tuh cukup nyaman dan bersih ya, meskipun fasilitas seperti tempat duduk masih bisa banget untuk ditambah. Dan menariknya, wisata ini nggak cuma didatangi warga Bengkulu, tapi juga wisatawan dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi, teman Pro 2. Jadi sayang banget ya kalau kita melewatkan wisata alam, hutan mangrove kita sendiri. Jadi kalau weekend ini kamu belum punya agenda, healing tipis-tipis sambil menikmati hijau-hijau mangrove boleh banget. Ngajak aku juga.

0: regrets tonight or 55 years down the road.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Alle Titi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, siapa nih yang dulu betah banget main game jadul kayak Tamagotchi, Snake, Tetris, sampai game konsol generasi yang lama banget ya. Itu pernah banget jadi hiburan favorit sebelum smartphone ya merajalela. Dan Tata juga masih kebagian ya main-main game konsol kayak gitu, teman pro 2. Dan sekarang pilihan game makin banyak dan bisa kamu mainkan langsung dari handphone atau komputer ya kan. Tapi menariknya game-game jadul kayak gitu tadi itu justru masih punya penggemar karena sederhana dan bikin nostalgia. Bahkan beberapa game klasik hadir lagi dalam versi baru atau namanya tuh remaster gitu ya. Nah, jadi kalau disuruh pilih nih, kira-kira kamu pilih game jadul atau game

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.
7: Teman terbaik.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.

Selamat hari Sabtu ya. Senang sekali aku Vidya ketemu lagi ya di Indonesia Top 20. Dan kita bakal ngebahas 20 lagu teratas pilihan kamu untuk pekan ini teman Pro 2 ya. Jadi siapin posisi yang paling nyaman karena kita bakal mulai langsung dari urutan ke-20. Kita buka tangga lagu untuk minggu ini di posisi 20 nih teman Pro 2. Ada lagu Now yang kolaborasi bareng vokalis 420 Ari Lesmana ya. Dan lagu Sisi Potret ini punya vibes yang tenang tapi liriknya lumayan dalam ya. Dan lagu ini harus turun drastis ke posisi paling puncut ya, di posisi 20 untuk pekan ini. Ini dia Now featuring Ari Lesmana lewat Sisi Potret.

Closing 18 untuk makan ini ada kolaborasi yang tidak terduga banget ya. Aku juga sempat kaget bahwa Bo Revenge kali ini berkolaborasi bareng YB, Reza Arab, Ercepian, dan juga ada TP loh. Lewat lagunya Museum Duka ya teman Pro 2. Jadi kalau kita dengar lagu, kalau kita dengar judulnya aja gitu ya, kamu pasti udah bisa nebak kan vibe-nya kayak apa gitu. Dan iya bener banget liriknya tuh, aduh, ngumpulin semua kenangan manis yang ujung-ujungnya ya cuman jadi pajangan di masa lalu alias duka. Aduh, sakit banget ya. Dan gabungan musik emosional khas For Revenge ini ketemu sama gaya bawaannya YB dan juga TP. Aduh, kayak bikin lagu ini kerasa makin nyesek ya. Tapi ketagihan banget loh buat diputer ulang gitu. Ya kan, setuju kan? Ya setuju lagi sih ya. Apalagi kalau ini adalah kolaborasi yang ciamik banget menurut aku ya. Akhirnya dari posisi 18 kita naik ke posisi 17. Kali ini kembali ada Now tapi berkolaborasi sama Momo lewat lagunya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. 17.

0: satu ini, ampun deh aku ya, ngelihat mereka bertiga aja tuh lagunya bener-bener bagus banget, seserius itu, melodinya kece banget ya kan. Jadi walaupun liriknya minta dilupain, lagunya sendiri malah gampang banget nempel di kepala kamu ya kan. Lagunya seserius ini tapi liriknya bercanda ini. Oh my god, benar-benar se-MPD itu ya mereka bertiga ini ya. NPD ada di posisi 15 teman Pro 2 lewat lagu terbaru mereka, judulnya Lupain Aku Please. Lupain aku, terus aku suka juga sih sebenarnya lagunya. Kayak kita dengerin lagu era-era 90-an gitu gak sih? Iya kan? Iya dong ya. Tapi ya lagunya ini emang benar-benar mewakili perasaan seseorang banget ya gak sih? Yang udah pengen banget lepas dari bayang-bayang mantan atau hubungan yang beracun gitu sama Bro 2. Ya pokoknya sukses deh buat MPD, sukses buat konsernya yang tur kemana-mana. Wah luar biasa ya. Oke deh, kita naik ke posisi 14 sama Bro 2. Kali ini ada yang ngajak main, siapa lagi kalau bukan Hi-Fi.
1: 14.

pasangan baru yang seger banget ya. Ada Nona dengan lagunya Hong. Warna musiknya tuh beda ya dari yang lain kalau kata aku ya. Dan ada sentuhan-sentuhan indie popnya juga dengan ritme yang unik, terus liriknya juga playful gitu. Aku suka banget sih. Dan lagu ini pas banget buat kamu yang lagi butuh suntikan semangat baru. Ya mungkin di tengah perjalanan atau pas lagi sekarang lagi on the way ya teman perdua. Jadi ini bisa lagu buat menemani kamu di sore ini. By the way teman perdua, kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke chart Top 20 ya. Baiklah teman perdua, kita langsung aja untuk hadirkan ini dia Pamungkas lewat berapa kali kita saling memaafkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

10 untuk pekan ini ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Dan aku merasa lucu aja ya dengan Bernadia. Jadi Berna ini katanya ya, dia tuh kan udah punya rumah, tapi ternyata dia bela-belain buat ngekos karena katanya punya rumah

0: aja Sabrina Leanor lewat lagunya Selesai. Ini adalah sebuah lagu penutup kisah cinta yang dibawain dengan sangat lapang dada ya. Liriknya menceritakan titik-titik, bukan titik-titik doa ya, tapi titik balik saat seseorang akhirnya sadar gitu kalau berjuang sendiri itu gak ada gunanya. Jadi ya mendingan memilih untuk selesai. Asik. Dan ya suaranya masih Sabrina banget lah gitu ya, bening, jernih gitu ya. Bikin lagu ini tuh juga makin dalam gitu perasaannya ya. Akhirnya teman pro 2, beralih ke posisi 5 untuk pekan ini. Kita ada Vanessa Z featuring Roni Parulian lewat lagunya Takkan Terulang.
1: Monggo nomor 5.

posisi 3 untuk pekan ini ada Roni Parul ya, lewat lagunya Walls Akhir Zaman. Tadinya aku mikir ya, Walls Akhir Zaman ini apa ya maksudnya, apakah es krim di akhir zaman gitu ya? Enggak dong ya, teman Pro 2. Walls Akhir Zaman ini lagu yang bisa membuat Roni bisa bereksplorasi dengan tempo dansa waltz ya, yang dikemas secara modern. Dan lagu ini kan masuk dalam album yang judulnya, album terbarunya Roni yang judulnya Dunia dan Seisinya. Nah, salah satu list dari lagu tersebut tuh aku suka banget judulnya Dunia Imaginer, teman Pro 2. Kamu dengerin deh. Lagunya tuh berasa kayak apa ya? Kayak, tapi aku suka banget lagunya. Dan di album ini tuh hampir kebanyakan aku suka semua. Tapi memang yang paling aku suka yang Dunia Imaginer, teman Pro 2. Dan lagunya tuh kayak pas banget aja gitu di suaranya Roni gitu, teman Pro 2 ya. Kamu dengerin aja deh. Dan gak kerasa juga kita sudah masuk ke runner up kita untuk pekan ini. Siapakah dia? Ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 Kali.

0: udah 19 lagu aku puterin buat kalian semuanya. Tinggal kita menghadirkan siapa yang menjadi juara atau yang berada di posisi puncak untuk pekan ini. Tapi sebelumnya aku mau review dulu 19 lagu yang sudah menemani kita untuk hari ini, teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20.
0: Di posisi 20 ada Now featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret. Di posisi 19 ada Tiara Andini lewat Tulang dan Nadi. Dan di posisi 18 ada single terbaru miliknya Bori Bench yang berkolaborasi bareng sama YB dan TP lewat Museum Duka. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya miliknya Now featuring Momo itu ada di posisi 17. Dan ada Akbar Calai featuring Mingse nih lewat Astaga Bercanda di posisi 16. NPD Lupain Aku Please itu ada di posisi 15 untuk pekan ini. Lagu Main miliknya Hi-Fi ada di posisi 14. Naik ke posisi 13 ada Shell on 7 lewat lagunya Sederhana. Nona Hong ada di posisi 12. Di posisi 11 ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Rabu Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 10. Jangan Terlalu Posesif miliknya Delantis ada di posisi 9. Di posisi 8 ada Naikila lewat lagunya Main-Main Gue. Dan di posisi 7 ada Shelina Grace featuring Andi Rianto lewat Sumpah Mati. Di posisi 6 nomor 2 ada Sabrina Leanor lewat lagunya Selesai. Ini lagu favorit banget ya dari banyaknya pendengar kita. Dan di posisi 5 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan lagunya Takkan Terulang. Marbel sama Pro 2 lewat lagunya Home Pimpa ada di posisi 4. Roni Parulian ada di posisi 3 dengan lagunya Walls Akhir Zaman. Dan runner up kita tadi ada Adrian Khalif lewat 2001 kali ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya ini dia posisi nomor 1 yang berkat liriknya yang hangat, aransemen musiknya juga menenangkan ya. Mirip lah ya, sensasinya kayak kalau kita minum matcha gitu di pagi hari teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Conrad buat Tulus lewat lagunya Teh Hijau.

0: minggu ini udah Vidya sebutin semua ya, dari posisi 20 sampai jawara kita untuk pekan ini. Lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih, teman pro 2 ya? Jangan lupa untuk selalu dengerin ya, selalu request lagu-lagu dari musisi-musisi favorit kamu, oke? Okay? Dan tentunya kita akan ketemu lagi di Indonesia Top 20 pekan depan, teman pro 2. Tetap semangat, keep listening to good music. Bye-bye dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia, International Top 20.

Manapun kalian berada ya, untuk pekan ini kembali lagi ya bareng sama aku Vidya di International Top 20 ya. Kita bakal ngomongin soal lagu-lagu yang paling hits, paling sering diputar dan paling bikin kamu ketagihan ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal spill 20 lagu teratas untuk minggu ini. Siapa yang bertahan, siapa yang baru masuk, dan siapa yang sukses merebut tahta juara 1. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita countdown dari posisi ke-20. Tama Prodo di posisi 20 dibuka sama Mbak Taylor ya. Lewat lagunya The Fate of Felia. Lagu ini mengambil inspirasi dari karakter klasik Shakespeare, tapi dikemas pakai vibe yang synth-pop modern ala Taylor gitu deh teman Pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja ini dia Taylor Swift The Fate of Ophelia. Number 3.

podcast untuk pekan ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita denger. Salah satu musisi yang dia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya, Charlie Puth bareng sama Diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home. Number 7.

juga ada mega collaboration. Wah, ini 3 girl group yang lagi hits banget ya, Le Sserafim, Eilidh, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake Teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal Teman Pro 2 ya. Dan langsung aja, ini dia BTS. Number 40.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

kedua udah di posisi 7 aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams Pro 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Ah, ini dia. TNT lewat Curtis, teman berdua dengan posisi 6.

Style teman Pro 2. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3 teman Pro 2 yang semakin dekat nih dengan posisi 1. Medali perunggu asik minggu ini di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya lewat lagunya Dracula. Number 3.

0: Jom Pro 2 lewat lagunya Where Is My Husband? Where Is My Husband? Teng teng teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energetik gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan Where Is My Husband. Nah yang ditontonin itu, yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Nam Joon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoon Ji, terus Jaehyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu Top Pro 2 yang ada dari nomor 20.
1: International Top 20.

Pekan ini teman Pro 2 posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid, dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS teman Pro 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Teman Pro 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita teman Pro 2, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jenny ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita teman Pro 2 ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry. And this is winner of the week, the number one. Yeah.

Untuk minggu ini udah selesai kita putar semua dari posisi 20 dari Taylor Swift sampai Drake ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih untuk minggu ini teman bro 2? Yang penting jangan lupa ya buat terus request lagu kesayangan kamu biar bisa naik peringkat atau bertahan di chart minggu depan. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku Vidya pamit undur diri, tetap ceria ya, tetap dengerin musik favorit kamu, and see you next week di International Top 20. Bye bye. International Top 20.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2. Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di sore ceria weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
2: gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Lagi Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya. Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Sah-sah
1: aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gua enggak tahu.
0: Iya.
1: Kalian aja. Mas Rio
2: orang
1: yang
2: mana,
1: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh iya.
2: Mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
1: Khusus buat Music Planner.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin?
1: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Oke, keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Langsung bikin ini single ya.
2: Single.
1: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
1: Okay. Aku udah buat album tuh dengan band aku.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
1: Dari 2014 ada band. Itu satu itu ada namanya Tektona Band. Orang juga. Dan tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia
1: jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gua sama band ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Jadi kita proyekkan kembali itu 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
1: Kita melalui COVID tuh. Jangan COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah, kita solois aja lah.
0: Solois ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya?
1: Kayaknya gak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang bawa itu lebih ke bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
1: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Apapun
1: itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
1: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Nak, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red
0: Hot. Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
1: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Oh enggak, nyanyi dan segala macam udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya enggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai sini band.
0: Oh, sini band dulu.
1: Audisi dari band.
0: Oke.
1: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau
1: enggak,
2: event aja?
1: Industri.
0: Oh, oke.
1: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda. Yang dulunya gua di Medan harus ya okelah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Cara kan pakai clan ya.
1: Clan
0: Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi, gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Dan kita menyesuaikan, ngomongnya menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Gitu kan? Rasanya kita kampungan, kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lu? Ntar jemput booking gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: masih di Musicpreneur Teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
1: itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue seceng-ceng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Kemarin tuh sebenarnya gue enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana Universal.
1: Oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu,
1: enggak
2: jadi. Terkalah itu.
1: Oke. Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, 3 rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Malaysia, tapi enggak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Bantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Lu give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya-tanya nih.

0: pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke.
0: Sistemnya, entah itu dari levelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan, ujung-ujungnya gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasaki, keluar dari Nagasaki, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan, belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini.
2: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri itu
2: baru penting.
0: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterjun sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya apa,
0: goalsnya apa betul. Ya kalau rilis ini besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
0: Gitu kan.
2: Bikin musik pun hari ini juga
1: kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan terus mau diapain di lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini, itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari gini di antara
0: sekian itu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
1: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya, betul. Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau coru, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, aku bilang itu semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itu.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
0: We are straight.
1: Betul.
2: Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih, kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari 70 bab
1: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
0: Yes.
1: Betul. Ini gimana diceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
0: ini atau sebenarnya lagu lama dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
0: Bang Rian itu salah satu musisi lu gitaris punya band, dan lagu ini punya punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
0: Karena dia selalu gagal.
2: Oh, true story. Oke.
0: Okay. Dia true story nih. Mm-hmm. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
2: Tadi ya.
1: Galau ya.
2: Galau ya. Denger ya.
0: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya punya punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke. Okay.
0: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Mm-hmm. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah lu percaya lagu ini.
2: Tuh dia juga.
0: Ini kan baca jadi macam gua. Ayo kita just do it. Ya. Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita sebenarnya kadang pura-pura mencintai.
1: Iya. Kan? Yeah.
0: Ya, kalau di bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
0: Ya, suka-suka galau.
1: Iya.
0: Ada sedikit aiu di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Tapi bisa jalan enggak sih?
1: Oke.
0: Iya. Jalan dong.
1: Enggak dong. Enggak dong.
0: Rusak lo lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
1: satu aja.
0: Benar. Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah.
2: Yeah.
0: Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin
1: pernah,
0: gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Kemudian ya udah. Kemudian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya itu udah suaranya begini, oke sikat, jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah sebenarnya nggak susah-susah banget, lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Nah, paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya satu jam.
2: Jaman.
1: Kurang lah banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap
1: kan gitu. Oh,
2: gue udah okay. Suara cowok yang kayak gini.
1: Ih, cowok banget. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini.
2: Oke.
0: Okay.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak lumpur.
0: Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak lumpur.
0: Oh, iya.
2: Tapi udah nyanyi, udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesusahan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikuti.
0: Oke.
1: Okay. Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat gak, lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu,
1: juga
0: terlalu produksinya. Cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam nih jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur-ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Bagi gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sampai doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pengen itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu masih juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Harusnya sih kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya. Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue ubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh wah, K-pop ya?
1: K-pop lagi.
0: Atau hip dut.
1: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana nih. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
1: Bahasa
2: kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gua bertanya nih, gua sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gua begini, just piano aja cocok enggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk apa enggak nih, Bang?
1: Oke, berarti kita next project. Kalau Mas Rio berkenan.
2: Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dan karakter lu, lalu gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Nggak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisa kan kita buat kolaborasi nih dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia nggak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana nggak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Gede kali. Cemana kita buat? Tanya kan.
2: Dan terus terang, kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Suala.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung. Kalau ngomongin soal makanan, tuh enggak ada tiada duanya.
1: Ya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya, gila.
0: Kita tungguin aja Tempang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tempang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini, jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Boleh
1: dicek di @olansabar
0: Olan Instagram,
1: sama sih kayak TikTok juga sih.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Orang Olan ini sabar.
0: Kelihatan sih.
1: Olan. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gua sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan, dan akhirnya rilis, makanya gua ajak jadi langsung di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Holland ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Nah iya.
2: Maknosnya belum
0: ada. Iya betul.
2: Maknosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Artinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, okay. Benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Betul, masih gitu. Ngobrol di sini
1: ngobrol
0: ya.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, Sabtu sore akhirnya datang juga ya teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga weekend kamu sejauh ini menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Bareng sama video untuk sore ini. Dan selama nanti pukul 20 ya, sampai nanti di jam 8 malam Vidya bakal nemenin kalian. Sekarang udah di jam 5 sore. Wah, kalau jam 5 sore itu sebenarnya memang waktu yang paling pas ya buat memulai kesantaian ini. Yang tadinya mungkin sibuk sama pekerjaan, sibuk sama kuliahnya, beres-beres rumah. Allah, apa itu ya? Segala macamnya ya teman Pro 2. Kayaknya ini waktunya kita untuk rebahan dulu deh. Atau ada yang udah mulai curi star mau malam mingguan. Aduh, enak banget ya. Sekarang waktunya kita untuk nikmatin sore ini. Dan jangan lupa kasih apresiasi buat diri kamu sendiri, karena udah berhasil ngelewatin satu minggu teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi nongkrong, atau mungkin sekarang lagi di rumah menikmati weekend, tetap bareng sama aku aja. Bareng sama Vidya di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gue punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo.

0: asik-asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.
1: Sudah 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gaya hidup boleh ya, gaya borju ala Neo tadi, teman Pro 2. Borju itu orang kaya, borju itu kata gaulnya anak 90-an gitu ya.
2: Usaha.
1: Tapi kalau urusan kesehatan tetap tenang, teman Pro 2, karena ada hak JKN yang bisa merangkul kita ya. Kalau orang borju pastinya naik kelas, teman Pro 2. Tapi memang lagi heboh banget nih tentang kabar kamar BPJS kesehatan yang always penuh tiap hari gitu ya. Nah, buat kamu itu jangan langsung buru-buru bayar biaya tambahan. Sesuai aturan aja, kalau kamar kelas kamu penuh, rumah sakit wajib titipkan kamu ke kelas satu tingkat lebih tinggi selama maksimal 3 hari tanpa biaya tambahan sama sekali. Jadi kamu gak usah takut teman Pro 2 dimintain tambahan biaya ya. Kalau kelas di atasnya juga penuh, kamu bisa dititipkan ke kelas satu tingkat di bawahnya sementara waktu atau dirujuk ke vaskes setara. Dan tentunya biaya tambahan itu cuma berlaku kalau kamu sendiri yang suka rela minta naik kelas perawatan. Jadi kenali juga hak kamu dan tetap bijak gitu ya teman Pro 2 ya.
3: Dan tak pernah sampai, ya sudahlah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

101.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bareng sama Vidya, teman Pro 2 ya, untuk sore hari ini. Dan teman Pro 2, karena ini lagi banyak banget yang sakit ya, jangan sampai salah juga ketika kamu mau kontrol pakai BPJS kesehatan terus tanggalnya salah, harinya salah. Nah, ini buat kamu yang rutin kontrol, bisa cek lagi ya tanggal yang tertulis di surat kontrol. Datangnya lebih awal dari jadwal, gak akan dilayani gitu ya. Karena walaupun sudah datang lebih awal gitu, tapi kalau bukan tanggalnya, kamu gak bisa, teman Pro 2. Tapi kalau datang setelah tanggal kontrol, masih bisa dilayani. Dengan catatan kamu tuh udah melakukan reservasi atau misalnya pendaftaran online ya. Yang paling lambat biasanya H-1, teman Pro 2. Jadi sebelum kamu berangkat gitu ya, cek dulu surat kontrolnya, pastikan jadwalnya udah pas. Kecuali nih kondisinya memang gawat darurat banget, nah itu kamu bisa langsung ke IGD untuk bisa ngedapetin penanganan medis gitu ya. Jangan sampai salah jadwal, teman Pro 2, supaya urusan berobatnya bisa tetap lancar ya.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Bersama Pro 2 segera kami kembangkan azam maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM.

0: jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produser.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Bro 2 Ice Cream Nani Gaski ya. Dan lagu ini udah temani kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih video temani juga untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan kita akan gabung ke Pro 2 Belajar Sumba ya, untuk menyimak music live chat. Ya jadi tetap di sini. Oh sorry, hari ini gak ada music live chatnya, udah pindah ke pagi, aku lupa lagi ya. Berarti kita lanjut ya teman Pro 2 sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati santap malamnya aja bersama keluarga ya, atau sama teman-teman. Dan Pidi akan terus menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu ya buat kalian semuanya di malam minggu ini. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam Minggu ya. Sekarang udah jam 19 lebih 16 menit ya. Dan buat kamu yang lagi nongkrong, lagi jalan-jalan, atau mungkin malam mingguannya ngapain, rebahan aja di rumah gitu ya. Malam ini jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri juga ya sih, teman Pro 2. Gak harus keluar rumah juga, terus gak usah bikin agenda rame-rame juga. Karena kalau kita cuman punya agenda nonton maraton film favorit drakor misalnya ya kan, atau nge-rewatch lagi drama-drama series yang sudah kita tonton, itu kayaknya menyenangkan banget loh. Dengerin musik apalagi sih, teman Pro 2 ya. Ya paling tidak manfaatin waktunya sebaik mungkin. Ya walaupun kalian mungkin juga punya lebih seneng ya, kayaknya malam minggu tuh identik sama keluar rumah gitu, nongkrong sama teman-teman, gak apa-apa. Sekadar menikmati suasana malam juga itu udah cukup banget ya, teman Pro 2. Yang penting malam minggu kamu tetap nyaman, aman, dan gak bikin minggu pagi besok jadi penyesalan. Oke deh teman Pro 2, Pida masih temenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara, dan lainnya. Kali ini Pida punya Indra Sinaga lewat Gak Romantis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

malam minggu hari ini berasa pengen gaya nggak sih? Berasa kayak kalau malam minggu itu kita harus pakai well dress gitu supaya kalau ketemu sama teman-teman, ketemu sama ya kalau yang jomblo-jomblo ya bisa lirik-lirik lah ya. Tapi yang jomblo pun kalau seandainya weekend tanpa pacar itu juga nggak semenyedihkan itu, guys. Justru bisa jadi ini waktu paling seru buat kamu ya kan? Daripada bengong atau galau, gitu kan mikirin mau pergi sama siapa gitu kan. Coba deh, kamu bisa ngelakuin ada beberapa gitu aktivitas ya, kayak hangout bareng sama teman-teman, sama gengs gitu ya. Dan terus ngapain lagi ya? Mampir ke fun fair atau ke bazar misal kalau ada. Siapa tahu gitu ya, malah ketemu sama gebetan baru, aiceh. Bisa juga nih bikin kayak garage sale, beresin lemari sekaligus bisa dapat uang tambah, lumayan kan ya teman pro 2. Tapi kalau seandainya kamu mau yang lebih meaningful sih, bisa bakti sosial. Kalau aku dulu, karena aku anak rantau ya, jadi ada perkumpulan gitu deh teman-teman ya. Ada perkumpulan anak-anak Bengkulu waktu itu. Terus kita malam minggu ngamen istilahnya gitu ya teman pro 2. Jadi kayak kita ngamen di lampu merah. Terus udah gitu uangnya buat apa? Ya buat kita donasiin gitu. Buat kita kumpulin, kita donasiin. Memang waktu itu ya namanya juga mahasiswa, perkumpulan dari berbagai kampus yang ada di Bandung waktu itu kan. Jadi kayak duitnya udah begitu kita kumpulin, memang ada yang kayak gak ngasih juga gak apa-apa gitu, seberapa aja ngumpulnya tapi hasilnya terus kita sumbangkan gitu. Waktu itu kan Bengkulu di tahun 2000 berapa ya, sempat ada gempa lagi itu ya, 2007 ya kalau gak salah kan. Dan waktu itu kita kumpulin terus kita bagikan, kita kirim hasil donasi, hasil ngamen kita itu ke, aduh aku lupa lagi, ke pokoknya ke salah satu posko yang bisa membantu untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bandung waktu itu. Caranya ngamen teman pro 2, tapi mungkin kalau di sini agak gengges kali ya gitu ya, agak merasa terganggu apalagi kan di lampu merah gitu, mungkin akan jadi perhatian gitu kan. Tapi kalau di Bandung itu enggak teman pro 2, jadi di sepanjang jalan Dago itu waktu itu kita ya ngamen gitu, tapi seru gitu. Orang merasa nggak, karena emang situ tempat perkumpulannya sih, maksudnya kumpulan anak-anak nongkrong kayak gitu. Jadi toh kalaupun ramean ngamennya juga mereka fun-fun aja gitu. Tapi mungkin kalian mau bakti sosial juga boleh nih ya, atau movie marathon sambil ngemil juga nggak kalah seru ya. Masak bareng bisa juga, bareng keluarga, bareng teman-teman kos, enak kan? Pokoknya manfaatin deh weekend ini seseru mungkin. Dan ya gak harus punya pasangan deh teman pro 2 ya, bareng sama teman-teman aku yakin pasti lebih seru ya. Kalau sama pacar nanti tiba-tiba aja berantem, terus tiba-tiba aja aku udah capek, tiba-tiba aja langsung bilang kalau yaudah deh kita putus, kan gak enak banget kan. Ya kan, daripada malam minggunya merana.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Marble. Selamat lagunya Catch Me ya. Dan sudah temani kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tampaknya Pidia juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Setelah ini bakal ditemani sama Arini ya, sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Pidia langsung aja pamit, teman Pro 2 tetap terus menemani kami di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam mingguan. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM bersama Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam, malam minggu nih. Nah, malam minggu kalian bakal diisi bersama kami dua. Mungkin kalian pengen kenalan sama kakak-kakak di sini. Katanya sih dia ngakunya opa-opa Korea.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenali nama aku Ahmad Arkama Bruri. Aku biasanya dipanggil Arkan. Kali ini aku ditemenin sama partner aku nih. Siapa tuh?
0: Halo, Pro 2. Kalau nama aku sih Maria Melani Lumbantoruan, tapi kalian bisa panggil aku Maria. Nah, kalian malam minggu ini lagi pada di mana sih?
1: Oke, teman-teman Pro 2 Bengkulu, malam minggunya lagi di mana nih kira-kira? Biasanya ini sambil dengerin di mobil atau di kafe mungkin ya, atau mungkin ini yang halo teman-teman yang nonton di TikTok juga ya, ada ya.
0: Nah, kalau Kak Arkan itu biasanya kalau malam minggu itu di mana sih Kak? Atau Kakak tipe kali yang di tongkrongan atau di rumah malah, atau malah kayak lagi sama pacarnya jalan-jalan mengitari Bengkulu, gimana sih itu?
1: Kalau aku sih biasa, aku tuh jomblo sih.
0: Oh, jomblo. Okay.
1: Aku komen ya Kak.
0: Aduh, kalau aku sih enggak Kak, karena aduh di Bengkulu ini susah banget tau Kak nyari cowok Katolik Kak.
1: Oke, kayaknya harus ke luar negeri enggak sih?
0: Aduh, kayak itu wishlist aku sih. Jujur.
1: Aku kalau di rumah, kalau malam minggu itu biasanya nonton Netflix kan gitu sih Kak, nonton-nonton film.
0: Kayaknya kita tuh sefrekuensi deh Kak Arkan. Oh, iya. Bukan Kak Arkan, Opa Arkan.
1: Too much sih, too much. Nah, jadi malam ini kita bakal bahas tentang film-film kita aja ya gak sih?
0: Makanya kita bawa itu, karena kita sama-sama yang stay di kosan kalau malam minggu.
1: Aku di rumah.
0: Oh ya, lupa.
1: Sesuai tema kita ya.
0: Iya, betul.
1: Sesuai tema kita itu ada film Check Worth It The Watch. Jadi, kita bakal ngasih rekomendasi ke teman-teman apakah film itu worth it untuk ditonton atau tidak. Jadi, kita bakal kasih tahu film-film apa aja yang udah kita tonton dan cocok banget juga buat ditonton sama teman-teman Pro 2 yang lain.
0: Iya, karena kalau bagi aku ya kadang aku tuh udah sering banget rewatch film atau enggak kayak apa ya drama-drama, tapi sekarang tuh aku kayak udah kehabisan rekomendasi film-film yang bagus. Nah, makanya aku kayak pikir kita bawa tentang rekomendasi film aja enggak sih Kak?
1: Betul banget. Tapi sebelum kita ngerekomendasiin film nih, kita dengerin satu lagu dulu ya dari Mesa Hira dan Yofi Widianto, yaitu Merindu Lagi.

0: Oke, balik lagi sama kita ya teman-teman Pro 2. Nah, tadi kita udah ngejanjiin teman-teman untuk ngasih rekomendasi film apa aja yang kira-kira bisa untuk ditonton sama teman-teman Pro 2 nih. Oke, aku mau tanya langsung aja deh sama Mbak, sama Kak Maria ini ya. Film apa aja yang udah pernah Kakak tonton dan rekomendasi banget buat teman-teman di rumah?
1: Jujur aku udah banyak banget nonton film, tapi mungkin kali ini aku bakal bahas yang pertama tuh dari film dari Indonesia dulu. Dan itu tuh kayak masih baru-baru sih sebenarnya. Nah, film yang pertama yang bakal aku rekomendasiin itu ada Tinggal Meninggal. Nah, film ini tuh kalau menurut aku ya Kak Akan, harusnya lebih hype lagi pas dia pertama kali rilis di bioskop. Tapi kalau aku sering lihat di sosial media, di TikTok, dia tuh turun gara-gara ada film yang lebih populer lagi, jadi itu dia kayak down gitu.
0: Padahal menurut kakak filmnya tuh bagus banget.
1: Jujur iya, karena dia tuh kayak relate sama kondisi masyarakat yang zaman sekarang. Karena aku lihat ya, orang-orang tuh sekarang lagi pengen nyari validasi-validasi dari orang. Nah, kalau aku nonton dari filmnya ya, itu kenapa dia sering nyari validasi, karena dari kecil dia juga udah sering ditinggal sama orang tuanya, kayak tinggal kerja, terus ibunya arisan mungkin sama teman-temannya, jadi dia sendiri di rumah karena dia tuh anak tunggal Kak.
0: Sedih banget.
1: Iya, makanya dia tuh jadi waktu masa sekolah bahkan sampai dewasa dia juga masih nyari validasi, dia pengen jadi spotlight gitu ceritanya tuh.
0: Jadi si MC-nya tuh ngeselin atau emang dia orang baik gitu? Karena kan aku dengar-dengar nih dia nyari spotlight banget ya. Dia ngeselin kah atau bagaimana?
1: Sebenarnya kalau dari POV orang lain mungkin dia terlihat ngeselin ya. Tapi kalau kita udah tahu kayak kenapa sih dia kayak gitu, sebenarnya dia tuh sedih banget jujur. Makanya dia sampai yang kayak, kalau aku bisa spoiler dikit-dikit nih ya Kak Arkane.
0: Boleh, boleh.
1: Dia tuh kayak awalnya tuh sebenarnya bermula dari kebohongan dia yang ada di film itu karena ayahnya itu meninggal. Nah, ketika ayahnya meninggal itu, teman-teman kerjanya tiba-tiba simpati nih ke dia. Terus dia jadi spotlight. Karena itu dia jadi ketagihan tuh Kak. Dia nyari-nyari alasan terus. Buat dia jadi spotlight terus di antara teman-temannya tuh. Nah, setelah itu nanti di ending tuh ada apa ya, plot twist yang mungkin kayak ternyata ada juga teman kerja dia ya sama kayak dia sebenarnya, tapi dia cara mainnya tuh lebih halus gitu Kak Arkan.
0: Oke.
1: Kalau Kak Arkan udah nonton nggak kira-kira film itu tuh?
0: Belum sih, aku udah jarang nonton film, makanya aku nanya-nanya tuh. Itu ada yang nanya tuh, ada yang komen katanya Kak filmnya aku banget.
1: Ya kan, emang itu lagi cocok buat banyak orang tuh teman Pro 2.
0: Halo Kia, ya ini ada Kak Arkan dan Kak Mel. Dipanggil Mel ya?
1: Iya, aku punya banyak nama panggilan. Tapi yang ini kayaknya agak, kok tahu ya aku ada dipanggil Kak Mel. Kenal
0: close
1: aku ya?
0: Close friend kah?
1: Atau HTS?
0: Oke, kita lanjut aja mungkin. Okay. Kita kasih dengar lagu yang selanjutnya itu ada dari Kaisa Lefronka, Jadi Kekasihku Saja.

0: Oke, balik lagi sama kita ya teman-teman Pro 2. Tadi kamarnya nanyain sama aku film rekomendasi dari aku ya. Kak. kok bengong?
1: Maaf, maaf, agak delay dikit ya. Oh iya, kan tadi ada dari aku, sekarang dari Kak Arkanio lagi dong. Ada apa nih? Kan katanya Kak Arkan juga sering di rumah kan nonton film dari Netflix. Tolong kasih tahu dong rekomendasi film apa. Aku juga pengen nambahin list di film yang pengen aku tonton.
0: Oke, Kak Maria. Jadi kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya baru-baru ini aja sih suka nonton lagi karena sebelumnya tuh kayak mager banget ya. Jadi aku ngerekomendasiin ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengar, yang lagi nonton juga di live TikTok kita. Aku tuh suka banget sama film Dead Poets Society. Kamu tahu nggak sih, Kak?
1: Aduh, kayaknya aku gak pernah nonton ya yang itu.
0: Itu tuh berawal dari penasaran aku karena dia tuh sering banget lewat FYP gitu kan. Terus tuh akhirnya aku nonton lah itu kan karena penasaran banget kayaknya filmnya benar-benar menarik nih. Jadi dia itu menceritakan dia latar belakangnya tuh sekolah asrama gitu ya, anak-anak SMA, sekolah kayak sekolah asrama elit lah di Amerika pada tahun 19-an gitu. Nah, jadi itu ada kayak sekelompok remaja, salah satunya itu namanya ada Neil, terus ada Anderson dan kawan-kawan pokoknya ya. Nah, mereka itu kayak udah disetir sama orang tuanya untuk menjadi sesuatu. Kayak Neil ini udah disetir sama orang tuanya untuk menjadi seorang dokter. Terus ada teman-temannya yang lain yang dia dipindahkan ke sekolah itu gara-gara abangnya lulusan terbaik di sana. Kemudian ada yang udah disetir orang tuanya untuk menjadi seorang bankir, untuk menjadi seorang kuasa hukum gitu kan. Nah, jadi cerita dari film ini tuh dia bertemulah mereka dengan guru wali kelas mereka yang intinya wali kelasnya itu ngajarin untuk menjadi diri sendiri. Wali kelasnya itu ngajarin untuk menjadi diri sendiri dan untuk nggak terpaku dengan satu hal gitu. Karena kan mereka tuh kan sekolah asrama dan dididik disiplin agak-agak militer gitu kan. Nah, akhirnya dari Neil itu sendiri mereka kayak dia tuh kayak melawan orang tuanya karena dia tuh pengen jadi aktor. Si pemeran utamanya itu. Nah, dia berulang kali untuk izin sama orang tuanya kalau dia mau ikut teater atau lanjut ke sekolah seni gitu kan, tapi selalu ditolak dan dibilang kayak udahlah gitu kan, kamu tuh udah aku siapin untuk jadi dokter, kamu bakal lanjut ke Harvard untuk jadi dokter gitu. Sampai kayak intinya nggak pernah mendengarkan perasaan dari si Neil sendiri, itu jujur sih banget sih. Sampai akhirnya tuh dia keterima sebagai pemeran utama di teater gitu. Ayahnya tuh sempat marah kan karena Neil itu memalsukan surat izin segala macam keterangan kan. Akhirnya disamperin ke asramanya. Nah, dimarahin terus gurunya bilang lawan aja kayak ya jadi diri kamu sendiri aja gitu kan. Akhirnya dia tetap nekat ngomong sama orang tuanya gitu. Terus dia bilang ayahnya mau pergi gitu kan dan dibolehin lah gitu. Nah, pas dia tampil di teater itu ternyata ayahnya nonton. Dan selesai dia dari situ, dia langsung dibawa pulang sama ayahnya. Kemudian dia dipindahin karena dia anggap ayahnya tuh nganggap sekolah itu tuh punya pengaruh buruk, guru itu tuh punya pengaruh buruk gitu untuk anaknya. Sampai akhirnya berdebat tuh kayak Neil tuh bilang kalau kamu tuh enggak pernah tahu apa yang aku rasain. Terus ayahnya ngomong kayak emang apa yang selama ini kamu rasain gitu. Terus Neil itu cuma ngomong enggak, no, I'm good.
1: Asik.
0: Kayak ini tuh relate sama kita ya, mungkin sama orang-orang tua yang aduh, boomers atau generasi milenial gitu kan. Dan itu ngebuka pikiran kita banget kan, bahwa kita itu enggak bisa dipaksa dan enggak bisa dikekang. Karena setiap anak itu punya bakat dan minatnya masing-masing dan enggak bisa untuk diatur. Maksudnya kalau dia nggak suka ya udah gitu kan, ya udah nggak suka.
1: Eh, tapi kalau boleh tahu itu tuh film tahun berapa sih?
0: Itu film udah lama sih, film 19-an.
1: Tapi kok masalahnya masih relate sampai sekarang? Apa memang dari dulu itu masalah?
0: Karena itu udah permasalahan dari dulu nggak sih? Apalagi di era yang internet itu minim dan kayak kalau sekarang kan kita udah menggembar-gembarkan yang namanya mental health, apalagi ya, untuk betul. Anak gitu kan. Sedangkan di zaman dulu tuh mungkin agak keras ya, I know sih, mungkin keras itu lebih efektif, tapi ada batasan dalam kita melakukan kita mendidik anak secara keras mungkin ya, nggak semuanya. Ya kita juga harus tahu kok dia tuh suka apa. Ini bahkan si Neil ini nggak tahu dia suka apa, gitu kayak. Tahu sih maksud itu beda film. Tahu dia tuh dia sukanya dia pengen jadi aktor, dia pengen jadi seniman gitu kan. Tapi orang tuanya tetap ngekeh dia harus jadi dokter. Kalau emang nggak bisa tuh ya udah nggak bisa sih bapak ibu ya tolong.
1: Kayaknya itu bisa jadi pelajaran buat orang tua karena anak iya. tuh punya hidup sendiri, itu bukan hidup orang tua lagi dan yang bisa diatur-atur.
0: Nggak semuanya terima kan, ada juga berakhir depresi dan termasuk si Neil ini.

0: Oke, teman-teman, kita balik lagi di obrolan kita tentang film. Tadi aku udah ngebahas apa tadi, Dead Poets Society. Dia tuh sebenarnya berawal dari puisi-puisi gitu. Kan mereka tuh tertarik akan seni, dari puisi. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang melawan, Kak. Kira-kira
1: Duh.
0: selanjutnya Kak Maria ada rekomendasi film lagi nggak sih untuk
1: Kayaknya
0: selanjutnya?
1: yang tadi yang Kak Arkan tuh agak berat gitu ya filmnya. Nah, kalau aku Kak, ya kalau aku tadi rekomendasi dari film Indonesia nih. Nah, aku pengen beranjak lagi ke luar negeri. Luar negeri. Itu dari Asia Tenggara, film Thailand.
0: Apa tuh judulnya? Susah.

0: nggak bacanya?
1: Enggak dong. Judulnya tuh A Little Thing Called Love. Nah, itu tuh filmnya 2000-an deh kalau nggak salah. Tapi kalau bagi aku kak ya, mau di rewatch berapa kali pun, aku bakalan suka, aku bakalan love banget buat film itu. Karena film itu tuh kak, cocok.
0: Tunggu, ini Anak Sekolahan bukan sih?
1: Betul.
0: Kayaknya aku pernah nonton.
1: Harusnya pernah sih, karena ini film legend
0: yang dia
1: banget.
0: Glow up gitu bukan?
1: Betul.
0: Oh iya, iya lagi.
1: Betul banget lagi. Duh, itu tuh film buat orang yang kayak lagi nge-crushin tuh. Aduh, lucu banget. Itu cocok buat orang lagi first love. Oh
0: betul
1: God.
0: Sih, kayak dia glow up untuk menarik perhatian.
1: Sebenarnya kayaknya kalau
0: aku takut ke spill ending sih.
1: Jangan dong, jangan. Jangan mundur lagi nih,
0: tapi
1: kak.
0: Itu udah lama banget, kayak 2016-an iya, mungkin enggak sih? Iya. Tapi kita masih SD loh.
1: Tapi aku masih suka sampai sekarang, kak. Karena gimana ya? Itu tuh aku juga pernah nge-crushin orang nih waktu SD. Okay. Jadi pas nonton kayak aduh, semoga aku bakal diginiin gitu sama crush aku. Ternyata berujung tragis.
0: Oke, kandas.
1: Betul.
0: Cerita itu gimana tuh filmnya tuh?
1: Itu film kayaknya bagi beberapa orang kayak, ini klise. Karena pada awalnya nih cewek emang kayak, apa ya, ala-ala nerdy gitu lah kak, cupu-cupu. Tapi dia nge-crushin seseorang yang terkenal, tampan, dia main bola, jadi kayak benar-benar banyak banget yang crushin dia. Jadi kayak awalnya tuh insecure, aduh, tapi aku masih suka sama dia. Nah, yang aku suka dari dia ini adalah dia tuh berjuang untuk si cowoknya ini. Dia latihan, terus dia akhirnya tuh jadi go up.
0: Aku notice, aku inget yang dia sampai make kunyit sebadan-badan itu gak sih? Dan itu ke toko si crush.
1: Betul. Itu aduh,
0: mana ketemu lagi?
1: Mana dia kan ketemu.
0: Iya, ketemu.
1: Itu lucu banget sih, tapi setelah glow up itu ya kak, dia malah kayak kok nggak berhasil ya jadi dekat sama si crush-nya.
0: Makanya dia dekat sama yang
1: Nah, itu nanti kalian harus nonton sih, karena nanti ketemu masalah-masalah-masalah dan di puncaknya kalian betul-betul mewek. Tapi pengemasan alurnya ini bagus banget, karena udah dibuat mewek-mewek, tetap di endingnya kita dibuat salting lagi dengan kayak ternyata si cowok ini deng-deng-deng.
0: Oke, ternyata dia
1: deng-deng-deng.
0: Atau kita spoiler di sini aja. Aduh,
1: tapi nanti mereka gak mau gimana nih? Apa sikit-sikit?
0: Aduh, bahaya kan?
1: Iya kan? Tapi kalian wajib nonton, buat yang gak nonton, sumpah kalian harus nonton ini, gak bohong.
0: Apa tadi judulnya kak?
1: A little thing called love.
0: Aku dulu tuh sering lupa judulnya, aku ingatnya ada love. Jadi aku tuh kalau nyari film itu, mau rewatch, aku tuh apa ya, jadi aku tulis aja film Thailand crazy love. Tapi ya keluarnya itu gitu.
1: Karena emang apa ya, legendaris
0: banget. Se-booming itu, iya benar. Apalagi guru bahasa Inggrisnya tuh lucu sih.
1: Iya.
0: Betul.
1: Bagi aku
0: lucu
1: kayak
0: banget.
1: Walaupun dia bukan pemeran utama, pemeran pendampingnya tuh juga kayak mendukung, ini cerita seru banget, sumpah.
0: Betul, Miss-nya tuh seru-seru banget.
1: Nah, jadi buat kalian yang sekarang, apalagi ada yang crushin seseorang, nah kalau menurut aku, kalian belajar dari film itu deh. Kalau kalian berusaha, mungkin hasilnya bakal jadi lebih baik. Tapi kalaupun memang dia gak berbalik, mungkin ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari situ.
0: Iya, betul banget. Karena tuh kalau orang gak mau tuh emang gak semau itu sih sebenarnya. Jadi gak usah dipaksain gak sih?
1: Tapi ada loh kak, kalau dicegilin dia malah, aduh.
0: Tapi ada kan kayak emang gak mau tuh gak mau banget. Jadi ya, ada lah orang yang sampai mungkin bertahun-tahun yang harus menunggu itu. Atau malah emang benar-benar gak pasti. Oh, sorry ya, menyinggung ya.
1: Deep banget ya jujur, bertahun-tahun tuh.
0: Oke, kayaknya biar kita asikin aja nih perbincangan kita yang menyinggung teman-teman pro 2 yang HTS-an atau apa. Kita putarin aja lagu dari siapa nih?
1: Coba kita lihat. Aduh. Senopati in the Rain bisa enggak tuh, Kak?
0: Mana ya?
1: Oke.
0: Okay. Sebentar ya teman-teman ya.
1: Teman-teman kayaknya
0: cari
1: akan
0: lagu
1: lagi susah.
0: Dulu.
1: Kita lagi nyari-nyari. Tungguin, bentar ya.
0: Oke, okay, tadi karena kita bahas lagi crush-crushan ya, jadi kita bakal putarin lagu apa tuh?
1: Lagu apa
0: My
1: tuh?
0: Main gue dari Nike lah. Teman Produa, selamat mendengarkan.

0: pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu.
1: Oke, kita balik lagi nih di Pro 2 ya. Kita bakal ngomongin requestan dari Kak Nola nih, saran film horor. Kayaknya dari Kak Maria aja sih.
2: Oh, dari aku lagi nih, Kak. Kok ya. Tadi bukannya mau?
1: Gak jadi. Ya. Dari Kakak aja.
2: Oke, kalau dari aku nih, aku bakalan kayaknya dia sebenarnya bukan horor sih, dia lebih ke thriller gitu. Judulnya tuh Orphan. Aduh, buat kalian yang emang lagi suka thriller, karena ini film juga lumayan booming gitu kemarin tuh. Karena setahu aku ini tuh ada kisah nyatanya gitu, Kak. Nah, yang ini tapi bukan di Asia lagi nih. Aku beralih ke daerah Amerika. Betul. Nah, kalau ditanya alur ceritanya gimana? Aduh, ini film benar-benar banyak plot twist. Tapi harus ditonton sampai selesai, makanya karena banyak plot twist itu. Jadi ceritanya tuh dimulai dari ada sebuah keluarga. Nah, dia tuh udah sebenarnya harusnya punya 3 anak. Tapi anak ketiganya ini dia kayak keguguran gitu loh, Kak. Jadi dia nih ibunya ini aja kayak hampir stres-stres gitu. Akhirnya suaminya ini menyarankan, apa kita adopsi aja ya anak dari panti asuhan nih, Kak. Nah, jadi itu berawal dari situ lah. Jadi mereka nih menghampiri panti asuhan, terus mereka lihat-lihat, dan emang salah satu ada anak kayak menonjol banget nih, ada ngambil perhatian dari si suami tadi. Dia kayak manis banget anaknya. Nah, ternyata nama anaknya ini adalah Esther. Nah, Esther ini kalau di awal-awal tuh diceritain dia tuh kayak pendiam, tapi anaknya sangat artistik gitu loh, Kak. Jadi makanya si suaminya ini kayak tertarik gitu. Ini kenapa ya dia sendiri dibandingkan anak-anak yang lain tuh kayak berusaha dapat perhatian dari si pengen pengabdi tadi. Jadi akhirnya mereka berundingan sama istrinya, apa kita ambil anak ini aja ya. Terus mereka setuju tuh, mereka ambil, terus dimulailah sampai di rumah dimulai. Si Esther ini tuh kayaknya memang bisa ngomong fisiko aja kali ya. Apa tuh?
1: Berkelainan.
2: Iya, ada berkelainan.
1: Agak berkelainan.
2: Betul. Ya. Nah, dia tuh jenius banget tau, Kak.
1: Oh iya.
2: Iya, jadi anak yang terakhirnya mereka tuh dia tuh bisu, Kak. Tapi si Esther ini bisa dengan cepat, cuma dalam perjalanan mobil tuh dia bisa belajar gitu. Dia benar-benar jenius, bisa belajar kayak dengan waktu yang singkat. Jadi ceritanya tuh dimulai dari setelah masuk. Dia tuh sebenarnya manis banget. Tapi lama-kelamaan muncul sifat dia yang manipulatif. Lama-lama muncul-muncul, terus keluarganya mulai hancur karena dia. Dan plot twistnya akan ada di akhir, Kak. Benar-benar kayak, kok dia tiba-tiba gini sih? Dan itu menurut aku sih sebenarnya ada, bisa dibilang sad ending, bisa dibilang happy ending juga.
1: Jadi ratingnya berapa tuh?
2: Buat film thriller, menurut aku itu mungkin 9 kali, Kak. Karena itu salah satu film yang kayak menurut aku gak bisa lepas dari ingatan aku gitu. Karena aku jarang sih nonton film, tapi film itu tuh kayak benar-benar aku ingat banget detail filmnya. Tapi kan gak boleh diceritain, nanti spoiler.
1: Iya, jangan tuh.
2: Nanti blunder lagi, kayak Opa Arkan.
1: Jangan blunder-blunder ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita udah ngomongin yang horor, tapi kira-kira dari Kak Maria sendiri ada nggak sih kira-kira rekomendasi film yang dia tuh tentang kayak misal membangun kepercayaan diri, kayak yang sebelumnya tadi kayak yang aku ceritain, terus ngebuat dia nggak insecure gitu, atau mungkin dia pernah diejek terus akhirnya dia bangkit gitu. Kira-kira ada nggak sih film atau drama mungkin
2: yang kayak glow up kayak tadi ya, Kak?
1: Mungkin dia diejek, diapain gitu kan.
2: Kalau drama kayaknya aku bentar, Kak, aku mikir dulu. Diejek terus glow up sebenarnya
1: ya, lanjut aja, gak apa-apa. Lanjut
2: apa ya, yang kayak dia glow up gitu.
1: Ada enggak sih? Terus jadinya itu kayak membangun motivasi para penonton juga kayak jangan insecure.
2: Oh, ini Kak. Aduh, aku lupa pula judulnya. Aduh, apa ya? Dia tuh film dari Indonesia juga. Apa ya? Oh, mungkin mungkin ini sih Kak, bukan lebih jadi dia berubah, tapi dia tetap jadi dirinya sendiri, tapi dia dengan kepedean dia. Tahu nggak Kak, film Imperfect dari film Indonesia.
1: Imperfect. Oh yes, I know.
2: Iya, tahu kan, yang diperani sama Reza Rahardian. Nah, film itu tuh kayak awalnya kan dia pesikuku pengen kurus kan. Tapi setelah kurus, dia malah menghilangkan teman-teman di sekitarnya, orang-orang terbaik yang di lingkungannya. Padahal harusnya kan dia bahagia ya dengan,
1: ya betul banget,
2: dengan dia kurus, dengan dia glow up. Tapi malah dengan dia glow up, dia malah hilang. Jadi akhirnya dia balik lagi ke dirinya yang sendiri, tapi dia dengan lebih pede dan lebih bahagia dengan kehidupannya karena
1: dia balik gendut lagi.
2: Iya betul. Tapi kan ya udah, emang kenapa?
1: Ya enggak masalah.
2: Iya betul kan? Karena dia bahagia dengan begitu, orang-orang di sekitarnya juga tetap ada. Kok dari Kak A kan ada Kak?
1: Nggak ada, makanya aku nanya rekomendasi dari Kak Maria. Tapi nih teman-teman, ngomongin film tadi udah horor, terus juga tentang membangun kepercayaan diri yang ngerasa mungkin dia ngerasa nggak pede dibilang itu ini sama orang-orang. Kita bakal puterin lagu dari Two Anyone dengan judul Ugly. Teman-teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Oke, halo teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Arkan dan
1: Maria. Halo.
0: Oke, tadi kita udah ngebahas beberapa lah ya tentang film-film dan gimana filmnya, karena film itu tentunya diciptakan bukan SKS 3 SKS nih, komunikasi semiotika.
1: Asik, apa tuh?
0: Jadi film itu tentunya bukan hanya sekedar diciptakan, kayak bukan dibikin-bikin aja. Tentu film-film yang kita tonton yang ada di platform media itu tentunya punya makna dan pesan yang disampaikan, entah itu propaganda atau makna tertentu ya yang ingin disampaikan kepada para penonton yang ada di rumah, ada di belahan mana lah, di belahan bumi.
1: Nah, aku juga pernah belajar tuh, Kak. Okay. Aku dengar kayak film itu ya, ada satu film kayak benar-benar ngebuat satu negara, apakah satu dia ya, kayak benar-benar buat salah paham hanya dengan satu film.
0: Yang sampai di ban gitu ya, biasanya ada yang film-film berbahaya gitu ya kan?
1: Tapi maksud aku kan itu, Kak.
0: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
0: Tapi ada tuh yang kayak film yang emang dilarang untuk ditonton
1: ya,
0: satu dunia gitu,
1: ada.
0: Yang nontonnya harus di
1: Benar. Tapi
0: entah melewati link-link apalah itu.
1: film ini tuh terkenal dan ini legendaris juga.
0: Oh iya.
1: Ya, tahu film Rainbow enggak, Kak?
0: Kayaknya pernah dengar sih.
1: Nah iya, tapi film itu tuh udah lama banget. Tapi film itu satu yang pokoknya dia tuh kan ada beberapa banyak versi itu ya. Nah yang satu tuh ada kayak memang buat orang ternyata gini nih. Aku nggak bisa ngomong nih, Kak, takutnya.
0: Oh, takutnya salah ya. Takutnya enggak lah gitu
1: lah. Agak sensitif. Tapi itu benar-benar kayak benar-benar film tuh bukan hanya dijadikan hiburan, tapi betul tuh ada saat buat film tuh ada tujuan lain, entah dari pengambilan makna sosial yang tadi diomong sama Kak Arkan, ada propaganda, bisnis dan lain-lain. Bahkan aku sekarang tuh dengar dan lihat dari TikTok, kadang film tuh dibuat untuk perempuan biar kayak patuh gitu.
0: Betul banget, termasuk tentang Sore itu, tau gak sih kakak?
1: Oh,
0: film Sore.
1: Tahu.
0: Film Sore itu aku nonton itu di bioskop, tapi ya aku pikir itu kayak emang naturally romantis gitu kan, Kak. Ternyata
1: bener.
0: Setelah sekian lama aku nonton Sore dan menganggap Sore itu suatu film yang menurut aku wah banget, yang kayak kesetiaan cintanya itu cinta banget. Lewatlah di FYP aku, dia tuh tentang dia orang itu ngeposting jurnal buatan dia. Tapi aku emang gak terlalu mengkepo waktu itu, gak aku cari tahu lebih lanjut, aku gak nanya itu bacanya di mana. Tapi aku membaca judulnya itu Sore Istri Idaman Patriarki. Dan itu wow, ternyata benar-benar film itu bisa dimaknai secara bebas. Mungkin yang punya film pun gak mikir
1: mungkin
0: kesana.
1: Mungkin gak maksud ya.
0: Iya, tapi kita bisa melihat itu di dunia nyata kita, di isu sosial yang ada di sekitar kita, Kak. Oke, itu dia tadi teman-teman Pro 2. saran film-film dari kita dan plotnya bagaimana.
1: Iya, untuk temani kalian.
0: Betul banget. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan dan nonton Pro 2 di TikTok ya. Yes. Yang mau lihat kita secara langsung.
1: Yep.
0: Tapi kita enggak bisa berlama-lama lagi nih sama teman-teman. Maunya sih sampai subuh. Cuman kita harus berganti sesi ya sama rekan-rekan yang lain. Dan aku Maria kebalik nih, blunder.
1: Blunder terus ya, Kak.
0: Aku Arkan
1: dan aku Maria.
0: Oke, kalau mau ketemu kita boleh samperin sih di GB2 Unip. Kita mahasiswa ilmu komunikasi.
1: Boleh banget ya, kami enggak sombong ya. Mau minta foto, minta tanda tangan juga enggak apa-apa.
0: Boleh banget. Oke, jadi kami mengucapkan pamit dan undur diri. Maaf apabila ada salah kata.
1: Maaf blunder.
0: Betul banget. Oke, dadah teman-teman Pro 2.
1: Bye.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kamu udah ngikutin Pro DJ ya, dan sekarang balik bareng Arin di Jaga Malam teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Selamat malam ya baru gabung bareng kita di 105,1 FM. Selamat malam juga yang udah stay tune dari tadi ya. Dan yang bermalam minggu, selamat malam minggu, happy sad night. Jangan kebut-kebutan ya, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Sepertinya cuaca malam hari ini cerah banget, mendukung banget nih untuk orang-orang bermalam mingguan. Tapi masih kerja, tetap semangat ya. Jangan lupa makan ya teman Pro 2, terus juga minum air putih yang banyak. So, seperti biasa, nanti Arin bakal balik lagi. Masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu. Masih banyak juga informasi yang bakal Arin update untuk kamu di malam hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pahlayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Temu Pro 2 sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik, Temu Pro 2. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi, teman Pro 2. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, frekuensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain, dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu yang mana nih teman Pro 2? Tim introvert atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa nih yang suka banget ngemil di malam hari? Di tengah malam malah ya. Ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan loh teman Pro 2. Ngemil di tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi secara tidak sadar, kamu itu memilih ngemil untuk mencegah lapar di tengah malam, baik sedang mengerjakan tugas lembur, bahkan saat maraton menghabiskan episode drakor terbaru. Ya memang enak sambil ngemil ya. Tapi kamu tau gak sih teman Pro 2, ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan ya. Mengutip dari Medical News Today, ngemil tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Dan juga dari studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa orang-orang dengan variasi gen tertentu menjadi reseptor melatonin ya, merupakan hormon yang membantu siklus tidur. Jadi saat levelnya meningkat di malam hari, selain menyebabkan ngantuk juga mengganggu sekresi insulin kamu. Nah, untuk itu beberapa peneliti juga dan ahli diet mengungkapkan karena banyak orang memilih jajanan kaya karbohidrat di malam hari seperti keripik, cookies, permen, atau popcorn. Nah, jajanan ini tuh lebih cenderung mengganggu kontrol gula darah dan meningkatkan resiko pre-diabetes dan diabetes teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget insomnia ya, jangan ngemil di tengah malam itu gak baik. Mending ngemil di siang hari aja biar kayak lebih seru aja gitu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

memperdua kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Naring kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman Pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, rileks, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman Pro 2. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu, lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So, yang terakhir adalah visualisasi, teman Pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis, hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Augustine, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski nggak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh tubuh lebih rileks.

0: Ale ti ti ti ti. Esensi buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan

itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang gak bisa dicerna seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: Oh, yang judulnya itu The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM, just music.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produ.
3: 105,1 Produ FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Min.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah?
0: Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih, biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan ini selesai tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program Madua 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Minggu 13 September 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 untuk pagi hari ini menyoroti tentang abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya, yang mulai terdeteksi di sejumlah wilayah Bengkulu, terutama Kaur, Bengkulu Selatan, dan Pulau Enggano. Warga di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan memakai masker. Kalau membersihkan abu, basahi terlebih dahulu sebelum disapu agar partikelnya tidak berterbangan dan terhirup. Tetap pantau informasi resmi BMKG dan pemerintah daerah. Selanjutnya kabar baik buat pelaku UMKM Bengkulu, teman Pro 2. Bepom Bengkulu dan Kanwil Kemenkum Bengkulu memperkuat kolaborasi untuk mendampingi UMKM. Mulai dari memastikan produk aman dan bermutu, mengurus izin edar Bepom, sampai perlindungan merek dan hak cipta. Kolaborasi ini diharapkan bikin produk UMKM Bengkulu makin legal, terlindungi, dan siap bersaing di pasar. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Terus lima koma satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Aduh, minggu pagi nih teman Pro 2. Sekarang udah di jam 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya bangun yuk, bangun. Tarik nafasnya, buka selimutnya ya. Peregangan dulu, nikmatin dong pagi harinya ya teman Pro 2. Karena ini hari Minggu ya, gak perlu buru-buru juga sih ya. Gak ada keribetan, tapi paling tidak kamu harus bangun dong ya, beranjak dari tempat tidur kamu. Buat kamu yang baru pada melek ya, tentunya semoga hari ini mood kamu enak, pikiran jadi lebih ringan. Malam Minggu dong kemarin kan, mau di rumah ataupun juga mau di kosan, maupun juga kemarin udah halan-halan nongkrong bareng sama teman-teman. Ya tentunya pagi ini manfaatin waktu buat diri sendiri dulu. Oke, okay? Aku temenin pagi kamu nih teman Pro 2 di 105,1 FM bareng sama Vidya. Dan buat kamu yang jauh di sana dengerin kita melalui RRI Digital, hai ya. Jangan kemana-mana karena minggu pagi ini bakal kita bikin a sunshine, kita bikin ceria dan pastinya tetap produktif. Tepat sekali teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langit. Hari ini kayaknya lagi pilih mode adem ya, teman Pro 2. Karena menurut perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan bahwa kondisi berawan dengan suhu berkisar 26-32 derajat Celcius ya. Kelembapan udara berada di angka 59-90%. Jadi suasananya bisa terasa cukup lembab ya, teman Pro 2. So buat kamu yang mau beraktivitas di luar, tetap nyaman dengan pakaian yang ringan, dan jangan lupa bawa payung sebagai langkah antisipasi. Oke? Berawan itu bukan berarti bebas hujan ya, teman Pro 2. Dan tentunya kamu harus tetap memantau kondisi langit sebelum berangkat. Oke, teman Pro 2, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Happy weekend.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju?
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

tokoh dunia. Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Edison.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produ FM. Teman terbaik.

101.2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada BTS with Body to Body. Ada udah ngantar kita juga untuk pagi hari ini hingga pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, kamu pernah ngerasa gak sih kalau hidup itu cuma kayak bangun, kerja, pulang, makan, tidur lagi gitu aja gitu ya. Rutinitasnya di repeat lagi kayak gitu. Nah ini ternyata ya teman Pro 2 ya, bisa jadi kamu tuh lagi bosan sama rutinitas. Dan tentunya kalau udah bosan kayak gini gitu ya teman Pro 2, aktivitas yang terus berulang-ulang-ulang-ulang, kurang kayak ada tantangannya gitu kan, atau kayak gak ada variasinya. Nah solusinya apa sih teman Pro 2? Ya liburan dong ya. Liburan sana, liburan yang jauh ya. Kamu coba deh ubah rutenya. Pulang terus misalnya nih, misalnya abis pulang kamu kemana ya? Ah kayaknya malas deh pulang ke rumah gitu ya. Olahraga tuh bisa. Atau misalnya kayak kamu ngejar hal-hal baru teman Pro 2. Terus bisa juga kayak sekarang nih mumpung lagi libur, kamu ganti deh suasana kamarnya, ganti tempat tidurnya sebelah mana, hadapnya sebelah mana kayak gitu ya. Atau misalnya ketemu sama teman-teman, itu aku rasa salah satu cara untuk meringankan beban-beban atau kebosanan yang ada pada rutinitas kita sehari-hari gitu ya. Ya memang sih gitu ya teman Pro 2, kadang kita itu butuh bukan cuma hidup baru ya, tapi sedikit variasi di hari yang sama juga bisa banget ya teman Pro 2. Jadi kalau menurut aku, coba lihat di sekitar kamu, di sekeliling kamu, atau kamu coba berpikir secara logika deh. Kira-kira apa ya aktivitas yang seru untuk ngebunuh kebosanan dari rutinitas kamu.

0: Istilah kata ya.
1: Istilah kata khusus warga, bro.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.